Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

feel good. 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. 91.7 FM.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktrobel. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

kakak remaja beranjak puber. Cakep. Bermain bola menjadi kiper. Cakep. Semangat kerja di bulan Oktober. Semoga pulang dapat uang sekoper. Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beli sate di pinggir jalan. Cakep. Jenis baru pakai kecambah. Cakep. Oktober hadir penuh harapan. Semoga utang jangan bertambah.
2: Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

siapa yang nggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Seven FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey

0: Now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kota-kota. Selamat siang menjelang sore teman Fox. Hari ini luar biasa Bandung macetnya, aduh duh duh duh, bikin panas pantat. Tadi Raden Citra kena macet sepanjang perjalanan dari rumah sampai ke sini ya, dari daerah Suci sampai ke Gerlong. Ya ampun, panasnya, macetnya bukan main ya. Dan ya udah deh, dinikmatin aja. Kalau misalkan sekarang kamu lagi kena macet juga, mendingan nikmatin siang hari ini barengan sama Raden Citra dengan lagu-lagu yang bisa kamu requestin barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathon. Mau Indonesia Barat ataupun Asia, langsung ya di 08122477417.

0: teman Fox. Kalau misalkan kamu sayang sama seseorang, jangan lupa untuk sayangi diri kamu sendiri, teman Fox ya. Kalau misalnya kamu ngelihat kulit kamu agak berkerut-kerut, itu artinya kulit kamu butuh kelembapan yang hakiki, teman Fox ya. Jangan lupa pakai Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanam Mila Tanamu yang punya kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga peppermint oil yang bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan juga membantu menyuburkan rambut, teman Fox. Untuk harga satu botol per 100 ml-nya itu Rp225.000, dan kamu bisa dapetin Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanam Mila Tanamu di Kimia Farma, Century, K24, dan juga Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ya, kamu wajib coba Minyak Tanam Mila Tanamu Klasik dan Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanam Mila Tanamu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml Minyak Tanam Mila Tanamu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanam Mila Tanamu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon.

Elegant. Ini dia My Boo dari Azhar featuring Alicia Keys. Ini lagu yang dirilis tahun 2004 teman Fox. Waktu Citra kayaknya masih seneng-senengnya lari barengan sama teman-teman ya di sekolah. Waktu kecil nih lagunya udah keluar, tapi sampai sekarang kayaknya masih enak untuk didengerin ya. Everlasting song lah ya. Terima kasih untuk Andreas yang udah request lagu My Boo. Dan selamat siang menuju sore buat Citra, ini dari Andri di Cimahi. Pengen diputerin dong lagunya dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran dan juga buat teman-teman Fox yang hari ini lagi kena macet. Selamat bermacet-macet Riau. Wow. By the way, di sebelah mana nih macetnya? Boleh dikasih tahu ya. Kalau misalkan kamu lagi di daerah macet, boleh sharing barengan sama Raden Citra untuk Citra share juga barengan ke teman Fox maksudnya ya, yang mungkin hari ini lagi mau melalui perjalanan yang cukup aduhai hari ini ya. Dan tadi juga sedikit informasi teman Fox, tadi Citra lihat di sosial media, tepatnya di Threads, itu ngelihat katanya di daerah Dago itu lagi kacau balau banget karena si lampu merahnya, apilnya itu tiga-tiganya di persimpangan bawah flyover Cikapayang itu tuh semuanya hijau dan merahnya bareng, jadi gak sinkron gitu ya, dan jalannya lumayan jadinya padat dan raruwet gitu ya. Dan memang kalau misalkan ngelihat beberapa waktu yang lalu juga beberapa titik di kota Bandung itu kabel apilnya ada yang nyolong. Astagfirullah, nih orang-orang teh kenapa ya. Emang sih indeks ekonomi berat banget, dan kita doain ya sama-sama semoga kita bisa melalui ekonomi yang dar-dar ini bersama-sama. Amin, amin, amin, amin.

0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktrobel. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

Fox, kamu pernah gak ngerasain kalau muka kamu tuh rasanya kasar banget? Nah, itu tuh pertanda kalau misalkan kulit kamu lagi mengeluarkan sel-sel kulit mati. Kalau misalkan udah mulai kerasa kasar, kusam, kurang cerah ya, kusam juga sih maksudnya ya. Kamu coba pakai sanga-sanga face mask teman Fox ya, yang punya wangi matcha yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Sekarang harga satu sanga-sanga face mask lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12, Cetawan Fox. Dan perlu kamu ingat kalau sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Salat Asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Masih barengan sama Raden Citra, teman Fox, di siang menuju ke sore hari ini. Kalau Raden Citra baru aja selesai makan sangu padang. Alah, sangu padang pisan. Kamu udah pada makan siang belum? Yang lagi makan siang tapi terlambat, tenang aja, gak apa-apa. Yang penting makan daripada enggak, ya kan? Yang penting makannya halal.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. Fox Radio.

107.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat siang menuju sore buat kamu yang bergabung barengan Samara dan Citra di Fox Weekend Music Marathonnya. Kalau misalkan mau request lagu favorit kamu, masih ada banget teman Fox waktunya, karena Citra nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Langsung aja di 08122477417 untuk requestannya di siang hari ini. Aduh, enak banget makan siangku walaupun terlambat, tapi nikmat tak terkira karena sebungkus nasi padang yang enak banget ya. Gak paham lagi sama nasi padang tuh kenapa ya enaknya tuh bukan main. Kalau buat Raden Citra mau dimakan siang, malam ataupun sore tuh rasanya tetap mantep gitu ya. Terus kalau misalkan makan nasi padang, entah kenapa rasanya tuh lebih banyak kalau misalkan dibawa pulang dibandingkan makan di tempat, ya gak sih? Karena katanya filosofinya kalau misalkan dibungkus itu nasi padang dulu katanya dibuat banyak itu karena buat berbagi sama keluarga di rumah katanya. Terus gimana ya kalau misalkan kita pengen makan nasi padang tapi pengen tetap sehat? Karena kan kalau misalkan kita coba telaah lagi, nasi padang tuh kan banyak banget ya kondimen-kondimennya, makanan-makanan yang samping-sampingnya tuh ada rendang yang dari daging udah pasti, ayam, gulai ayam, belum lagi telur baladonya, belum lagi kikilnya, belum lagi apa tamusu nya mantap. Tapi bisa nggak ya tetap sehat? Bisa banget teman Fox, yang pasti kamu harus pilih kondimen makanan dari si nasi padangnya itu yang seimbang teman Fox ya. Jadi kalau misalkan kita baca-baca lagi, makan nasi padang itu bisa sampai ke sekitar 500 kalori lah ya sekali makan kalau misalkan dihitung. Dan kalau misalkan kamu makan nasi padang sekali makan itu sekitar untuk dewasa sekitar 2000 kalori. Banyak ya lah ya. Tapi kalau misalkan kamu makannya dengan sayurnya, dengan kondimennya yang gak terlalu banyak lemak, ya tetap bisa sehat. Dan yang pasti kalau misalkan udah makan nasi padang, supaya tetap sehat, jangan lupa abis itu olahraga. Nah kalau misalkan udah olahraga, jangan lupa juga untuk baluran pakai sangat-sangat teman Fox.

0: hari ini pasti dipakai buat istirahat sama kamu Town Folk ya, setelah kemarin satu minggu capek banget rasanya untuk melalui hari-hari. Nah, kalau misalkan lagi ngerasa stres banget, kamu boleh deh inhale exhale dulu teman Fox, sambil ditemenin pakai dupa dari Sanga-Sanga yang bisa membantu kamu menemukan ketenangan alami dari dupa premium Sanga-Sanga. Dupa ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres. Untuk harga satu bungkus dupa Sanga-Sanga Rp20.000 dan kamu bisa dapetin di Fox Radio Bandung. Jangan lupa juga kalau Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Kaget banget nih di request sama Desmoy yang katanya requestnya dari Tulus Koswara. Aduh menik kaget, Tulus Koswara siapa? Ini Tulus aja sih ya. Dan katanya dari Desmoy mau diputerin juga lagunya Marcel dengan Firasat. Ada juga Abai di Bekasi yang pengen diputerin lagunya dari Alan Walker. Dan spesialnya untuk Dewi aja. Terima kasih, have a nice weekend. Ada Fauzia juga di sore hari ini pengen diputerin lagunya dari Perunggu dengan Pastikan Riu Akhiri Malammu. Walaupun diputerinnya sore-sore. Dan mau salami buat Citra yang lagi siaran aja. Semangat, terima kasih. Langsung aja deh lagu requestan kamu sama Rada dan Citra diputerin. Dan buat yang mau request langsung ya di 08122 477 4917.

kesel banget ya kalau misalkan kita lagi ngaca terus tiba-tiba ngelihat ada jerawat, terus ada kerutan di wajah. Berhubung usia udah 25 plus nih, apalagi kalau misalkan yang 30 plus, aduh, kerutan makin banyak dan makin jelas kelihatan. Nah, buat ngilanginnya pakai sanga-sanga natural cream Teman Fox yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu meregenerasi kulit juga. Dan sekarang harga satu sanga-sanga natural cream lagi promo Rp40.000. Selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Dan pastinya kalau misalkan mau beli langsung aja mampir di Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
2: Fox Radio.

0: kamu teman Vox. Masih banyak waktunya untuk kamu request lagu favorit kamu. Mau Indonesia, Asia, atau Barat. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapapun itu langsung aja di 08122477417. Terima kasih banyak ya buat Desmoy, buat Abai, Kang Johan, dan buat semua yang udah request. Ditungguin ya yang lain.
1: Weekend Music Marathon. Make you chill. On and on. On and on. On and on. Vox Radio.

Radio Bandung, radionya sangga-sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Temper Traps with Sweet Disposition. Ini adalah salah satu lagu yang hits banget dari The Temper Trap, yang mana ini dirilis tahun 2009 dan jadi terkenal banget setelah jadi soundtrack film 500 Days of Summer ya, dan juga berbagai iklan global lainnya. Dan kamu perlu tahu kalau misalkan The Temper Trap ini salah satu vokalisnya berdarah Indonesia. Vokalis utamanya adalah Dogi Mandagi. Widih, saudaraan kayaknya sama Ijan Mandagi ya. Dan ini merupakan keponakan dari pahlawan nasional Ari Lasut, teman Fox ya. Dan punya prestasi di Coachella, yang mana Dogi Mandagi ini mencatat sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di panggung Coachella di tanggal 17 April 2010. Keren banget ya, bangga jadi orang Indonesia. Atau sok, siapa yang bangga jadi WNI, yang bangga banget sama lagu-lagu Indonesia, boleh kamu requestin barengan sama Raden Citra di 08122477417. Terima kasih banyak buat Kang Johan yang lagi di Tasik. Bukan lagi di Tasik, ya emang di Tasik ya Kang Johan teh. Udah lama nih Raden Cira gak bacain requestannya dari Kang Johan. Katanya pengen diputerin lagunya dari The Course Yang Mana Aja. Salamnya buat teman-teman Fox Radio Bandung Yang Mana Aja, dan utamanya buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah dibacakan dan diputarkan lagunya. Terima kasih juga udah request ya. Ada Desmoy di Gades, tadi lagu requestannya udah diputerin. Ada juga Aditya di Ujung Berung, pengen diputerin lagunya dari Teddy Aditya dengan Langit Favoritku. Salamnya buat Raden Citra yang lagi siaran, dan juga buat istriku yang lagi masak. Asik, masak apa nih sore-sore kayak gini menjelang makan malam? Enak nih kayaknya kalau misalkan dibungkusin ke Abadi Raya. Asik.

ang Fox Radio Bello Vilged. Masih barengan sama Rere Cira teman Fox di Fox Weekend Music Marathon. Kalau misalkan weekend kamu lagi pengen ngabisin waktu sendiri, terus tiba-tiba pas kamu lagi jalan ketemu sama orang yang kamu kenal, biasanya kamu akan menghindar, akan menyapa, atau pura-pura gak lihat. Kalau Rere Cira sih ya disapa aja lah ya. Tapi teman Fox, ada loh orang yang antisosial dan rela untuk pura-pura buta selama 28 tahun karena males nyapa orang. Ini ada seseorang namanya Carmen Jimenez, yang mana dia sekarang berusia 53 tahun di Madrid, Spanyol. Pura-pura buta selama 28 tahun, cuy, lama banget ya. Bahkan untuk keluarganya sendiri, cuman karena dia punya sifat malas untuk berinteraksi sama orang. Bisa gitunya. Terus akhirnya ini gimana kebohongannya bisa terbongkar? Ini gara-gara ibunya Carmen nih sering ngelihat Carmen lagi nonton TV selama 28 tahun. Akhirnya Carmen mengakui kalau misalkan penyakit mata yang dia alami itu sebenarnya cuman sebuah kebohongan belaka karena dia males nyapa orang aja. Ada aja ya sifat orang nih. Tapi terima kasih banyak loh buat Pupung Permadi yang selalu menyapa Raden Citra di Fox Radio Bandung. Dan juga buat teman-teman Fox ya, ini ada salam dari Pupung Permadi, pengen diputerin lagunya Muse dengan Hysteria. So, here we go! Hysteria dari Muse, dilanjut lagi sama lagunya dari Aqua dengan Turn Back Time, dan ada Run. Kulakukan semua untukmu di Fox Weekend Music Marathon.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.
2: Okay, but

0: Yang mau malam mingguan, jangan lupa untuk siap-siap bersihin wajahnya kamu supaya shining, shimmering, splendid dengan sangat-sangat facial wash teman Fox. Sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Dan harga satu sangat-sangat facial wash sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Langsung mampir Jalan Abadi Raya nomor 12C untuk beli sangat-sangatnya. Dan pastinya sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Filket Station Fox Radio Bandung Filket. Ini dia Salma Salsabil dengan Hat You. Ini merupakan salah satu lagu terbarunya ya, yang baru dirilis tahun ini teman Fox. Kalau misalkan kota gak janji apa-apa sama kamu, in this economy, mungkin seseorang yang janjian sama kamu ini udah menyiapkan penampilan terbaiknya, terutama cewek-cewek nih teman Fox. Kalau misalkan cewek tuh seneng banget dengan rambutnya, mahkotanya yang selalu on point gitu ya. Nah biasanya kalau cewek-cewek mulai hari dang itu udah mulai rambutnya diikat teman Fox. Dan kata teman-teman cowoknya Raden Cirat, cewek tuh justru lebih cantik kalau misalkan rambutnya diikat, apalagi kalau misalkan dikuncir kuda gitu. Tapi kalau misalkan kamu sering banget dikuncir kuda teman Fox, ini tuh lama-lama malah suka sakit kepala gak sih, jadi migrain gitu. Nah kalau misalkan dilihat dari dunia medis, sakit kepala karena tarikan atau tekanan eksternal dikenal juga dengan ponytail headache ya, yang mana kalau misalkan terus-terusan kamu tiap hari diikat kenceng, ini tuh malah jadi masalah yang lebih serius kalau misalkan terjadi berulang dalam waktu yang lama, dan bisa menyebabkan traction alopecia, yaitu kerontokan akibat tarikan kronis pada folikel rambut, dan lama-lama rambut kamu akan mengalami kerontokan. Au! Jangan dong ya. Makanya supaya rambut kamu tetap terjaga, kamu bisa pakai sangat-sangat tanamila tanamu yang dipercaya ini bisa menyuburkan rambut loh teman Fox. Jadi langsung aja mampir ke Fox Radio Bandung sebelum kamu malam mingguan ya.

0: Waktunya workout, waktunya weekend music marathon.
1: Sudah jam 5 sore waktu Fox Radio Bandung, teman Fox. Berarti udah jam terakhir Raden Citra nemenin kamu di Fox Weekend Music Marathon. Buat yang lagi kena macet, selamat menikmati macetnya sambil dengerin lagu yang bisa kamu dengerin barengan sama Raden Citra di sini. Dan buat yang lagi santai di rumah, yuk kita request langsung aja 08122 4774 917.
0: Kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kotas-kotas. Hai, yang lagi pada siap-siap malam mingguan, udah sampai mana nih siap-siapnya? Atau masih atau udah di jalan maksudnya dan Citra? Hari ini mungkin kalau misalnya kamu lagi bersiap untuk pergi di beberapa titik kota Bandung, ini rame banget teman Fox ya. Berhubung masih bisa dibilang awal bulan lah ya, orang-orang masih pada tebel dompetnya. Jadi masih pada jalan-jalan lah ya di akhir minggu ini. Tapi kalau misalkan kamu lagi gak keluar, di rumah aja, ya gak apa-apa juga sih teman Fox. Banyak hal yang bisa dilakuin di rumah. Entah itu kamu dengerin Raden Citra, request lagu favorit kamu, dengerin lagu, terus juga beres-beres, atau mungkin baca buku. Nah, kalau misalkan di antara sela-sela lagi on air nih ya teman Fox, di antara lagu biasanya Citra baca-baca dulu nih. Dan kebetulan sekarang lagi baca buku juga. Dan ternyata dari membaca ini banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin teman Fox. Di antaranya adalah untuk kesehatan mental dan juga perkembangan otak. Wow, betapa kerennya membaca buku ya. Padahal baca buku gak harus lama, dengan minimal 15 menit aja itu tuh bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi biasakan diri kamu untuk membaca supaya bisa melatih fokus dan juga perhatian penuh terhadap suatu informasi secara mendalam. Terus dengan membaca juga bisa meningkatkan empati, karena kalau misalkan kamu membaca cerita atau membaca cerita fiksi, itu tuh membantu seseorang untuk memahami sudut pandang, perasaan dan juga emosi orang lain. Dan yang paling penting adalah menambah wawasan dan juga pengetahuan. Dengan baca buku kamu bisa memperluas informasi yang baru kamu dapetin tentang sains kah, tentang sejarah, tentang teknologi dan berbagai ilmu lainnya lah ya. Tapi kalau misalkan kamu lagi malas baca buku, ya baca sekitar juga gak apa-apa, itu juga termasuk membaca kok.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
2: Fox Radio.

from your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Cas dengan Cinta Denganmu, teman Fox. Terima kasih banyak buat teman-teman Fox yang udah request barengan sama Raden Citra. Dan sore hari ini ada Tessa yang pengen diputerin lagunya dari Hearts to Hearts dengan Rude. Salamnya buat semua teman Fox yang pada dengerin, dan juga buat Bia yang ada di samping aku aja. Terima kasih, sama-sama. Hai, selamat sore Hinda. Apa kabar orang Zore yang pengen diputerin lagunya dari Anmes Kamaling dengan Anugerah Terindah. Salamnya buat Mas Ger, buat Citra juga yang lagi siaran, dan buat semua teman Fox yang pada dengerin. Ciap. By the way, selamat sore buat kamu yang baru gabung barengan sama Raden Citra, teman Fox. Kalau misalkan pengen diputerin lagu favorit kamu, tinggal di WhatsApp-in aja ya di 08122 4774 917 barengan sama Raden Citra sampai jam 6 sore nanti.

0: Satu lagi anugerah terindah yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah wajah, teman Fox. Kalau misalkan kita gak punya wajah, bingung gak sih ngebedain mana si A, mana si B, mana si C. Makanya kalau misalkan kamu punya wajah nih sekarang, pasti punya dong ya. Dirawat dengan sebaik-baiknya teman Fox. Pakailah sangat-sangat natural cream untuk perawatan sehari-hari karena bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu meregenerasi kulit, dan harganya juga sekarang lagi promo. Untuk harga satu sangat-sangat natural cream sekarang Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, dan pastinya tinggal kamu mampir aja di Jalan Abadi Raya nomor 12C. Perlu diingat juga teman Fox kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
3: Fox Radio.

107 FM Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathonnya. Sampai sini dulu teman Fox, karena sekarang udah jam 17.52, waktunya Citra untuk pamit dari program sore hari ini. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra. Terima kasih juga buat Pupung Permadi, Desmoy, buat Abai, buat Kang Johan, buat Fauzia, buat Tessa, buat semuanya yang udah request lagu favorit kamu. Terima kasih udah selalu mendengarkan Fox Radio Bandung dan memilih Fox Radio untuk jadi teman weekendnya kamu teman Fox. Nanti kita bakal ketemu lagi lain kesempatan, dan Citra doain kita semoga sehat selalu ya. Semoga urusannya dilancarkan dan segala hal yang lagi diupayakan diberikan kelancaran. Amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib teman Fox. Dan buat teman-teman muslim, yuk kita bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sampai ketemu lagi nanti. Have a good weekend. Bye-bye.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Stephen Pasaribu dan Andi Rianto merilis single terbaru yang berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang berada di titik jenuh dalam hubungan yang udah gak lagi sehat. Berulang kali mencoba mempertahankan hubungan, tokoh dalam lagu ini akhirnya menyadari kalau sebuah hubungan gak bisa terus diperjuangkan cuma oleh satu pihak. Ini dia, Stephen Pasaribu, Andi Rianto dengan Siapa Yang Tahan.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Teknologi Bertemu Gaya Hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Otakmu jago sekali membuat skenario terburuk saat kamu mau mencoba hal baru. Kamu selalu membayangkan kegagalan sebelum melangkah. Kamu terjebak di dalam pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan rasa malu saat gagal. Kamu memikirkan kritikan orang lain. Kamu menghabiskan energi untuk hal yang belum tentu terjadi. Padahal imajinasimu sangat luar biasa. Kamu mampu menyusun cerita detail tentang hal-hal buruk yang belum pasti. Kamu menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk tetap diam di tempat. Gunakan kekuatan imajinasimu untuk arah yang berbeda. Kalau kamu bisa overthinking kemungkinan terburuk,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
2: Fox Radio.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Mungkin tidak banyak orang yang bilang hal ini ke kamu. Terima kasih ya sudah bertahan sampai hari ini. Kamu tetap bangun pagi, kamu tetap berangkat kerja, kamu tetap berusaha keras setiap hari. Padahal di dalam hatimu, kamu sendiri tidak yakin apakah semua ini akan berhasil. Kamu sering merasa tertinggal. Kamu sibuk membandingkan langkah pertamamu dengan langkah ke-500 orang lain. Kamu mengukur keberhasilanmu memakai standar hidup orang yang jalan startnya saja sudah berbeda. Hentikan kebiasaan menyiksa diri itu. Orang lain cuma melihat hasil akhirmu. Mereka tidak pernah tahu seberapa berat perjuangan yang kamu lewati untuk bisa berdiri tegak di titik ini. Fokus saja pada jejak langkahmu sendiri. Setiap usaha kecilmu sangat berharga. Tetap melangkah dan banggalah pada dirimu hari ini.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: KPUI resmi putusan MK soal ijazah Gibran. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait fakta persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota KPU Idam Holik menyatakan bahwa hasil putusan dan fakta persidangan MK akan dijadikan rujukan penting dalam penyusunan peraturan KPU serta pembahasan rancangan undang-undang pemilu mendatang. Langkah ini merespons temuan MK dalam persidangan yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen fisik ijazah SMA luar negeri milik Gibran, melainkan surat keterangan penyetaraan layanan luar negeri yang diajukan ke Kementerian Pendidikan. Putusan MK ini pun memicu sorotan tajam terhadap pasal peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. KPU memastikan seluruh catatan peradilan dan dinamika hukum ini akan mendasari evaluasi teknis agar aturan penyelenggaraan pemilu di masa depan menjadi jauh lebih transparan dan berkepastian hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Gila 1,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, nggak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.

pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7

0: beli sate di pinggir jalan.
1: Cakep.
0: Jenis baru pakai kecambah.
1: Cakep.
0: Oktober hadir penuh harapan, semoga utang jangan bertambah.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.

0: kakak remaja beranjak puber. Cakep. Bermain bola menjadi kiper. Cakep. Semangat kerja di bulan Oktober. Semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Ada orang yang datang saat sempat. Ada juga yang sengaja menyempatkan waktu untuk datang. Jangan sampai kamu tertukar. Bedanya jauh sekali. Tipe pertama cuma menjadikanmu opsi pengisi waktu luang. Dia menghubungi kamu saat dunia sedang sepi. Dia mencari kamu saat tidak ada pilihan lain yang lebih menarik. Sementara tipe kedua menjadikan kamu prioritas. Dia rela menggeser kesibukannya. Dia memotong waktunya hanya untuk memastikan kamu tidak merasa sendirian. Kalau kamu menyamakan kedua tipe ini, kamu akan terus kelelahan berharap pada orang yang salah. Mulai sekarang, perhatikan tindakan mereka secara objektif. Hargai orang yang selalu menyempatkan diri untuk hadir. Jangan lagi memberikan prioritas utamamu kepada seseorang yang hanya menjadikanmu pilihan.

0: dengan cadangan. Buka matamu dan pilih orang yang tepat. Kamu terlalu berharga untuk sekadar jadi tempat singgah saat orang lain merasa bosan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Pernah gak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 91,7 FM,
4: Fox Radio Bandung.

Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship. Fox Radio.

0: Madonna. Love is the
1: bird. Semua musisi terbaik pada masanya.
0: Kita puterin
1: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

0: kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.